Mavhesi anoda kuti mugare makadzidza nemusoro pamunenge muri mukandoverenga nyaya dzacho dzine zvadzinorewa muupenyu.